kaji yote. Jengne, hindi lulinda ara nyansi je no cere. Jase soru chenri lo chen je yoto Beijing, sheji ten men kan neto chuchu chen ka ge mwenyo menba ja ping ping ge. Hindi lulinda changju nyantu sebe no ce lanso de menju tobu ri dan ranchun yenbara den yo. Hindi lulinda do mazun renju ze mabun du yo jen. Nguibon dhiri je mui lunpun nange chuan kambi nuche jichan mutu jin doden chuan kaba mambu lunpun nangdo pungso tenne. Mulan songzhan junjun hibi netan jungse. Chuan kaba pungso tenna chasa jibadang nyinga hyane na noche zowa. Ung jingu kawa ma zi, chap chung na shiba mabun jowa dang. Sen chap jin nying yu ba, hienka lo ba, chap chen na chahi loburdo jema runjowa. Ung jingu kawa, jeme do jawa. Ung jingu je hojo nyamba soje neta gangmang ton si jing gasu duto do shokju mato na ceso la nyinga che. Nying ni hindi liulin su je chara tongwe duzo. Menba jengu nawar yin na hindi liulin sawe nga ji chuchu nyek zai yi na changjun dupe zadong ganyang dien murung hin. Lupo mucho ken nam chenbi sheli hienbi mucho je hindi liulin dan changjun duzo je ban chan nyong tan yang nian sun yu gu, som ni lu po mucho ba xiong na, ka de jo ta xia gu. Ga se cha ra tong bi yi, sa mu rung wi si ri sam, men zi nang me du xiong na, lu po mucho bi nang su ji rik tuan na, ka de nda da ra nja gu ba de. Jing ni, nyo do cha ra ya na chang jun du bi za tong juan san yu gu ba dang. Nying ni, do sa de rang do ma de ba ya na, lu zhang po nyan ni, ngo war hyo jik la xo de, chukpa chukpa yang na ngoyong kwan ni salan jewi jintu no tse ngoyongo shegu. Somne langsa nyucho kabra jingin lekor japan yang na me yen je ta nyewi menkanto shani menkyo shegu. Yen ne hindi liulin sa du donan shegu ba de. Dingsang shison jewi debuto. Hindi liulin dan jewi sato jen je salu mampu junche mebara tiongi yo ba dang. Nga xe je long se lang yin na hindi liu lin se ni de da nyam du. Zhe shi de xu xi ni sa ju ga bu xe ju yu. On jiang ri ji ki bi jian gu nang sa la hindi liu lin xia ci ke wa dang. Nga cha ma wa, chan yu ke wa ji yu ba ma zi. Da dong so gang dang ni zhe shi da nyam du de di xi zi. Chan yu nga yu che rong ru si bi. Jian ba nga ju jin ne dang ka mi ne. Chahin towa jeje nepa dang lupo muncho kentsu iza shegu. Yenyang detang mertan mi nyandara liulin sawi tsegide ke jane sunja ngach bardo chonzen shegu hin. Sa dana poce je kubo chersoni droba buyba su zubo mdewa njong siji yo. Nga ne duco rungpo chenbi hindi liulin sajime. Men sebi hindi liulin sheshtu nyek zanga yenje koyu do duco rungpo nyacha shina dāndā chālhāwū yu, gārdiye lūnglīn jī bākbā, gī sāmbā, bākbā, xū sāna, chāgā nāndu nyācā shībī tūnzī dānggū yīn, yāngchū dāng bācū gī nyēngā chūngā yu. Dādōng lūnglīn māsū bī ngūn lā chāngchū zhōmēn dāng, dōn jūmē, rītū yūmē jī lā yābō dā gūbā jī yīn. Sēngi nāma zō, gōntu sāmbā dēn nā hīngchī lūnglīn sū yī chārā dōng jūmē bī gōrdi rī.

ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ngunzu jantin shibi gwaadari. Shana longti dugar di leo chiji di sinru.
1: Chichidza, chelasa, ama nyusa ngunzu o.
2: Iya, ngan lasa le, ama nyusa ngunzu.
1: Wai, chingal heto. Su chela, ama lasa yerise. Chu maya ngontho mate ezeto.
2: Maya chi seji tangi na marado. Nga kasi chan chen yu pomo yina. Lo nga itu na gyami no shen rodo. Che no tsume nga ngokor. Maya kere nga denba here. Maya chi, nye ama sen zombo chi yirise.
1: Wai, chu maya ge. Hye me nyi pi tante chela hye tsadu. Ta nye chong chela muso. Chu ama ne. Lasa shi pi. Peri hiri. Sen pangyo ni mo hiza.
2: Ni ama jinda shi hizi re. Che ni ama hiza le jinda hizi.
1: Oh, hua yi. Aki re wa. Che ni nya yinle pangro jide yi. Che hizi de re. Aku. Ni ne che tong ka trama sonda. Ro. Pangro munte ne yangco ge samu ji.
2: Nga yangco ge samu shinde jime. Nga gambi no ne che ozi jomo hido yi. Ahu, ngan jwaan tinti shi ji san du juru, ngan ta chido hiya son maro.
1: Huayi. Che ngi ne, aku nyo yulen ro mendo.
2: Ro li men, ngi ama lasa li yele re. Ngi ama mani pan ro li men.
1: Ya, aku dama hiya. 去上路要不通

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི